Hakami, hakami, sen ipokoya. Hakami, hakami, sene. Penak beadwe panyak sejut.